0: tolay xkan lamin puchanan ni ukshunsh lamin chaka kamapatsat yulak tzatzin lamin patalakst ale lamin mati pachuka lakmukanin yusatanin yutalikatsayich ne yu aynan yu shakuch yu lakmaksbayinishkan kintachushkan kamakaw pas tahant kaalil alachkan yu dengue pohlita pas yultu makay ani dengue islipashkakan ani Veracruz shamachalkat kimputawlankan
1: Veracruz, Gobierno del Estado.